0: adik-adikku. Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Halo teman Pradua, sudah pukul 9.30 dan saatnya Diana mengumumkan hasil polling dari Trivia Request. FYI, tadi Diana udah pilihin 3 lagu untuk Trivia Request hari ini. Lagu pertama ada lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, lagu terbaru juga. Dan yang kedua ada lagu dari Salma Salsabil, lagunya Budak Korporat, ada Hacu ya. Dan yang ketiga ada lagu terbarunya dari Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Dan berdasarkan hasil polling nih teman Pradua, ternyata polling terbanyak adalah lagu dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman dengan perolehan 58%, disusul dengan Salma Salsabil 34% dan Ariana Grande 8%. Wow, once again congratulations untuk Roni Parulian, dan langsung aja Diana puterin buat kamu teman Pro 2, Walls Akhir Zaman, Roni Parulian.

kodo.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari dunia musik teman Pro 2. Usai vakum 4 tahun, Tulus kembali lewat lagu Teh Hijau. Setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada tahun 2022 lalu.

Tak lama setelah dirilis, lagu Teh Hijau langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Lagu berdurasi 3 menit 33 detik itu mendapat banyak apresiasi karena liriknya yang puitis.

Hingga berita ini dirilis, video lirik Teh Hijau di YouTube telah ditonton lebih dari 80 ribu kali. Respons positif dari pendengar pun terus bermunculan. Selama ini, Tulus dikenal konsisten menghadirkan karya yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sejumlah lagunya seperti Monokrom, Pamit, Interaksi, hingga Hati-hati di Jalan telah menjadi teman bagi banyak pendengar.

Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Manuel Neuer akhiri perjalanan bersama timnas Jerman. Kiper veteran Manuel Neuer memastikan dirinya tidak lagi membela tim nasional Jerman. Kepastian tersebut disampaikan setelah berakhirnya perjalanan Jerman di Piala Dunia FIFA 2026. Neuer memutuskan pensiun usai Jerman kalah dari Paraguay pada babak 32 besar. Pertandingan berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat pada hari Selasa 30 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Jerman harus mengakui keunggulan Paraguay melalui adu penalti dengan skor 3-4. Kedua tim sebelumnya bermain imbang satu sama hingga waktu normal dan tambahan berakhir.

0: Sekian Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel, seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi.

0: Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Stupi. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala Dunia itu pesta.

0: tapi kalau Sumaso judi, pesta akan jadi duka.
1: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
0: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang Sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
1: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
0: Jadi ingat, nikmati Pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sesi potret dari Enau dan Ari Lesmana menjadi penutup untuk siaran Diana pagi hari ini, teman Pro 2. Sebelumnya Diana pengen ngucapin terima kasih buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 5 subuh tadi. Dan setelah ini kamu akan ditemenin dengan Zilan juga, teman Pro 2, sampai di jam 6 sore. Kalau begitu Diana pamit, thank you so much, bye-bye.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu wangi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Gua beda.

kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pre2 Pre2 ya teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pre2. Hai hai, apa kabar? Sehat ya teman Pre2. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga apapun yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan di hari ini mendapat berkah selalu ya teman Pre2. Amin. Di santai siang bareng Zilan teman Pre2 sampai di pukul 15 waktu Indonesia Timur atau pukul 3 sore ini ya, ada lagu-lagu bagus dan informasi-informasi menarik. Dan untuk satu jam ke depan kita ada informasi seputar kuliner dan juga UMKM buat menemani kamu. So enjoy di sini Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Senyum-senyum teman berdua, senyum-senyum. Pokoknya apapun yang kamu kerjain di hari ini ya, sesuai mood lah ya teman berdua. Kalau moodnya lagi bagus, aman. Tapi kalau enggak, kayaknya berbahaya juga tuh. Mau kerja apapun tuh kayak kalau mood kita enggak bagus ya, itu waduh pasti bakalan nge-stuck sih pekerjaan yang pengen kita ngerjain gitu. Apalagi kalau misalkan pekerjaan yang belum mepet-mepet amat gitu, ya udah apa nanti aja lah gitu. Tapi kalau deadline, waduh benar-benar semalam kelar tuh bisa jadi. Tapi ada gak sih yang suka kayak gitu juga teman berdua? Ada dong pasti, ada banget. Tapi ya semoga aja sih teman berdua, apapun yang kamu kerjain di hari ini ya, bisa selesai supaya nantinya pulang balik ke rumah untuk istirahat siang juga gak terlalu kepikiran dengan pekerjaan-pekerjaan yang belum beres gitu. Atau bahkan mungkin bisa sampai bawa pulang pekerjaan di rumah. Aduh itu malesnya minta ampun ya teman berdua. Malasnya minta ampun. Aduh, harusnya pekerjaan kantor ya udah dikerjain di kantor. Cuman kebanyakan karena seringnya tunda-tunda pekerjaan, akhirnya pekerjaan yang harusnya diselesaikan di kantor dibawa lagi ke rumah. Di rumah udah waktunya istirahat tapi malah lanjut dengan pekerjaan-pekerjaan lagi tuh. Aduh, jadi malas banget ya. Ya udah deh teman berdua, kita masih ada lagu-lagu bagus untuk siang hari ini nemenin kamu masih di santai siang.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Teman berdua sekarang tuh perkembangan zaman lagi mengarah ke olahraga nggak sih teman berdua ya? Sekarang tuh orang-orang lagi pada FOMO-FOMO yang sehat-sehat. Banyak banget yang rajin olahraga, entah itu lari, jalan santai, berenang, atau yang sekarang lagi rame adalah sepeda teman berdua. Dan karena memang apa ya, lagi mungkin karena lagi tren kali ya, tren bersepeda teman berdua. Apalagi di Kota Ternate itu lagi rame banget orang-orang bersepeda, kayak udah banyak komunitasnya juga, sampai-sampai kayak mereka tuh selalu rutin kan, kayak seluruh komunitas-komunitas sepeda ini tuh setiap kayak sebulan berapa kali, sebulan sekali pas sebulan 2 kali gitu ya, itu selalu kumpul untuk kayak keliling kota bareng-bareng gitu teman berdua. Seru banget ya, dan ngelihat fenomena goes alias bersepeda ini tuh mulai kembali marak ya teman berdua di Indonesia, termasuk di Kota Ternate. Nah, jadi memang sebelumnya tuh pernah ramai juga soal soal main sepeda ini ya, tapi sebelum COVID tuh ya, sebelum pandemi itu ramai, habis COVID ya udah gini-gini lagi teman berdua. Akhirnya sekarang udah ramai kembali. Nah, jadi memang dengan berbeda dengan sebelumnya ya. Jadi tren sepeda tuh kini hadir bukan sekedar olahraga tapi juga udah menjadi gaya hidup modern teman berdua. Ya, ditambah lagi dengan BBM yang naik harganya ya, itu dia kita apa sih, meminimalisir penggunaan kendaraan dengan naik sepeda seperti itu. Ya, ada temanku yang biasanya ke kantor naik apa sih namanya, naik motor ya, sekarang udah diganti bersepeda ke kantor di waktu-waktu tertentu ya, kalau misalkan dia belum telat kayaknya. Jadi memang sekarang tuh udah apa ya, jadi transportasi alternatif dan juga sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan juga. Nah, jadi dengan meningkatnya fenomena ini itu turut mendorong nih penjualan sepeda juga. Nah, salah satu jenis sepeda yang paling populer itu sepeda lipat ya, karena praktis gitu ya, dibawa kemana-mana. Terlebih sepeda jenis ini tuh juga masuk ke transportasi umum kayak kalau di Jawa kayak di MRT, KRL ya, itu gampang gitu loh teman berdua. Beda kalau dengan sepeda lagi sepeda biasa ya, boro-boro mau lipat nggak bisa ya. Jadi memang ini aku kutip dari laman Kementerian UMKM ya, per 16 Juni 2026 dari Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia itu bilang kalau setiap tahunnya tuh permintaan sepeda tuh mencapai 5,5 juta sampai dengan 7 juta unit. Sayangnya pabrikan lokal itu tuh baru mampu memproduksi sepeda sebanyak 2,5 juta unit per tahunnya. Jadi kayak banyak banyak dari luar gitu loh. Nah, oleh sebab itu produsen lokal tuh perlu banget nih untuk didorong supaya bisa memenuhi permintaan pasar. Dan beberapa caranya adalah dengan menyediakan komponen penting pendukung ya untuk pembuatan sepeda seperti ban, rantai, gear ya, dalam jumlah yang besar juga. Nah, jadi dengan begitu harga jual sepeda tuh jadi lebih besar ya dengan produk impor. Saat ini memang kebutuhan pendukung itu tuh masih bisa didapat secara impor ya teman berdua. Dan selain memenuhi permintaan di dalam negeri, ya mungkin sepeda nih sepeda asal Indonesia juga banyak dilirik ya di pasar ekspor ya. Karena aku lansir juga dari Standarisasi Nasional ya, dari Badan Standarisasi Nasional, di tahun 2024 ekspor sepeda Indonesia tuh mencapai 1,9 triliun teman berdua. Itu besar banget loh. Jadi memang pasar sepeda Indonesia tuh diprediksi akan mencapai 1,1 miliar US dollar di tahun depan atau di tahun 2027. Semakin setiap tahun tuh semakin meningkat, semakin naik teman berdua. Aduh, di Ternate banyak banget ya udah musim sepeda, bahkan ada yang beli sepeda banyak ya, banyak unit untuk disewakan ya. Jadi disewakan per jam ada, disewakan per hari juga ada tuh teman berdua. Seru ya. Jadi pengen nih beli sepeda banyak, mau disewakan, ada mau nggak? Ha ha ha.

0: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Selamat Pre 2 pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur. Kita ikuti dulu waktu kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu

Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Fajar Noor, teman Pre2. Enak banget ya. Enak, keren banget. Aduh, Fajar nih tiap ngeluarin salah satu ya. Salah satu yang setiap ngeluarin lagu tuh pasti enak-enak banget gitu. Gak salah ya kalau misalkan dia jadi juara, walaupun juara 2 ya di ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Tapi wah, keren banget sih. By the way, teman Pre2, masih dengan seputar kuliner UMKM juga ya. Buat kamu mungkin yang baru aja memulai bisnis ya, teman Pre2, memulai bisnis, memulai dengan segala apapun yang udah kamu impikan gitu, pengen buka booth apa atau pengen jualan apa, pengen bikin bisnis ini itu dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang tuh yang lagi rame kan makanan ya, makanan-makanan viral gitu ya. Itu tuh makanan viral yang apa ya? Sekali orang posting bikin orang tertarik ya, tapi karena viral dia tuh kadang-kadang mendadak kayak tertelan ini loh. Kayak cepat turun gitu loh, cuman teman Pre2. Jadi memang fenomena bisnis kuliner yang viral mendadak ya, ini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep-konsep yang menarik yang ditawarin gitu ya, teman Pre2. Mungkin rasa nomor berikut, yang penting tampilannya dulu gitu. Nah, jadi memang banyak brand makanan cepat ya, itu cepat dikenal ya melalui media sosial. Namun popularitasnya ya, itu tuh sering banget tidak bertahan lama. Nah, jadi memang kondisi ini tuh nunjukin kalau viralitas tuh tidak selalu menjamin keberlanjutan sebuah bisnis ya, teman Pre2, di pasar kuliner apalagi. Nah, jadi ada beberapa faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu kayak viral ya, terkenal gitu, terus tiba-tiba udah langsung turun gitu. Nah, jadi yang pertama itu tidak beradaptasi dengan perubahan. Jadi beberapa makanan viral itu sering kesulitan berkembang karena dia itu tidak mampu nih untuk menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus berubah. Nah, jadi tanpa inovasi atau juga variasi baru pada konsep maupun penyajian ya, nah, minat terhadap makanan tersebut tuh pasti perlahan-lahan akan menurun. Terus faktor berikutnya adalah kualitas yang tidak konsisten ya. Jadi mungkin karena permintaan yang melonjak ya, jadi kayak ya udah gitu bikinnya, ya udah, yang penting jadi, yang penting orang bisa cobain, yang penting orang beli gitu, teman Pre2. Jadi kualitas yang tidak konsisten. Kalau lagi rame mungkin kurang ya, tapi kalau misalkan lagi sepi mungkin bisa diperbaikin kayak gitu. Jadi kayak jatuhnya enggak konsisten. Terus strategi pemasaran yang tidak berkelanjutan, teman Pre2. Jadi banyak bisnis kuliner yang dia pakai strategi soft launching lewat influencer atau juga food vlogger untuk menarik perhatian, tapi tanpa strategi yang lebih mateng, yang lebih lanjut, nah, lonjakan minat tersebut tuh lebih mudah untuk menghilang dan juga tidak bertahan lama di pasaran, teman Pre2. Terus dia juga tidak punya identitas brand yang kuat ya. Jadi bisnis yang hanya mengejar viralitas itu mengabaikan pentingnya membangun identitas brand yang kuat ya, untuk mudah dikenali konsumen, atau mungkin kadang-kadang sering berganti nama lah apa segala macem. Jadi kayak aduh, ini sebenarnya yang mana sih, ini sebenarnya yang mana sih gitu. Terus tidak mengerti kebutuhan konsumen. Jadi memang banyak pelaku usaha tuh terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar kayak ngebaca keinginan pasar yang terus berubah-ubah kayak gitu, teman Pre2. Jadi itu dia ya, kuliner yang viral ya tanpa kita dorong dengan terus ada perbaruan-perbaruan, ya itu dia akan stuck di jalan.

0: harga BBM sekarang lagi naik ya. Jadi boros banget nih kalau pakai motor.
1: Iya, makanya kita harus lebih hemat sekarang.
0: Emang bisa hemat BBM? Gimana caranya?
1: Bisa banget. Misalnya, jangan ngebut-ngebut, hindari rem mendadak, dan jaga kecepatan stabil.
0: Oh gitu, terus apa lagi?
1: Kamu tuh suka lupa servis. Servis kendaraan juga penting tuh. Kalau mesin sehat, BBM jadi lebih irit. Ban juga harus sesuai tekanan anginnya.
0: Lah, kalau jarak deket gimana?
1: Kalau bisa, jalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, terus bisa sehat juga kan?
0: Berarti hemat BBM itu bukan cuma soal uang ya?
1: Betul, itu juga untuk menjaga energi dan lingkungan.
0: Oke, jadi mulai sekarang aku bakalan lebih bijak deh buat pakai BBM.
1: Nah, itu baru benar. Hemat BBM, hemat biaya, kita juga bisa selamatkan energi.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kita masih dengan updatean-updatean di Santai Siang dan ke informasi olahraga. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 ya, makin menegangkan laga di 32 besar ini ya. Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Swedia dengan 3-0 ya. Les Blues sendiri ini tampil dominan sepanjang pertandingan di MetLife Stadium ya hari ini, teman Pro 2, lebih tepatnya di tadi malam dini hari ya. Dan Swedia sendiri sejak awal membuka pertandingan dengan penuh percaya diri tuh ya, melalui Alexander Isak ya. Namun tembakan awalnya tuh masih terlalu lemah sehingga mudah banget nih diamankan oleh Mike Maignan juga, teman Pro 2. Jadi setelah meredam tekanan lawan, nah Prancis nih perlahan-lahan mulai mengambil alih ya jalannya pertandingan seperti itu. Michael Olise dan juga Dembele ini menjadi motor serangan ya untuk melayani Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol tuh, teman berdua. Wih, pokoknya seru banget pertandingan hari ini. Tadi malam aku juga nonton Norwegia. Dan Norwegia menang ya, teman Pro 2. Norwegia Pantai Gading. Aduh, itu seru banget. Aku tadi malah kayak mau tidur. Sudah tidur sih sebenarnya, terus bangun. Kebangun terus kayaknya udah gak bisa tidur, nonton bola ah gitu. Pas buka apa ya yang tanding ya, oh ternyata Norway. Itu udah skor berapa ya? Udah satu sama, teman Pro 2. Nah, di mau menit-menit akhir ya, 8 menit 86, wih tiba-tiba Erling Haaland dong, teman Pro 2, golnya cantik banget. Cantik banget, teman Pro 2. Aduh, pokoknya mantep pol. Akhirnya di babak kedua sampai di tambahan waktu selesai ya, Norwegia keluar sebagai juara pemenang ya, dan berhak melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 juga tuh, teman Pro 2. Aduh, pokoknya seru banget pertandingan nih hari ini. Pokoknya kalau misalkan teman Pro 2 yang menunggu banget ya tim-tim kamu yang akan main, pokoknya wajib banget untuk pantengin aja teman Pro 2 ya, karena memang kalau misalkan hari ini untuk pertandingan-pertandingan yang akan berjalan, kalau sekarang sih lagi berjalan ini ya teman Pro 2, kayaknya udah beres deh Meksiko ya, Meksiko dan Ekuador, teman Pro 2. Dan tadi sih Meksiko memimpin ya teman Pro 2, Meksiko memimpin. Dan memang serangan demi serangan juga banyak diterima juga ya teman Pro 2 dari Meksiko ke Ekuador. Bahkan tadi Ekuador juga ada satu pemain yang dapat kartu merah juga. Aduh, sudah kalah, udah gak lolos, kartu merah lagi. Aduh, emang ya teman Pro 2. Jadi untuk laga hari ini, Pantai Gading Norwegia 2-1 untuk Norway, kemudian Prancis Swedia 3-0, Meksiko Ekuador 2-0, teman Pro 2. Kita akan menunggu ya besok untuk laga dari Inggris Kongo, Belgia Senegal, Amerika Serikat, dan juga ada Bosnia, teman Pro 2.

Masih dengan informasi olahraga teman Preduel untuk siang hari ini. Yes, kita ke kabar-kabar dari Timnas Arab Saudi ya teman Preduel. Dimana Yasser Al-Misehal ya, ini mengumumkan dirinya mundur dari jabatan Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Dan keputusan ini menyusul hasil mengecewakan Timnas Arab Saudi yang gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan pada saat itu Arab Saudi menempati posisi terbawah grup H dengan koleksi 2 poin. Dan pertama kali mereka tuh bermain imbang melawan Uruguay dan juga Tanjung Verde. Terakhir kalah telak ya 4-0 dari Spanyol teman Predua. Nah ini melalui akun X pribadinya, Yasser Al-Misehal ini menyampaikan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak. Dan dia juga mengatakan sudah berusaha semaksimal mungkin nih untuk membawa Arab Saudi pada hasil yang terbaik. Namun Yasser Al-Misehal sendiri ini juga turut mengakui bahwa hasil yang diraih tim nasional mereka tuh di Piala Dunia 2026 ini tentu bukan yang diharapkan lah ya teman Predua. Jadi sebab itu dia bertanggung jawab penuh atas hasil tersebut dan dia memohon maaf kepada seluruh masyarakat yang sudah berharap tim nasional Arab Saudi itu bisa tampil lebih baik seperti itu. Nah jadi memang Piala Dunia 2026 tuh menjadi penampilan ketiga Arab Saudi ya, tapi mereka tuh belum mampu gitu untuk menembus fase gugur sejak terakhir kali mencapai babak 16 besar itu di edisi 1994 teman Predua. Dan terakhir Yasser Al-Misehal sendiri ini bilang secara jelas ya bahwa dia tuh tidak akan melanjutkan jabatannya ya. Dia menilai bahwa federasi membutuhkan kepemimpinan baru untuk memulai langkah berikutnya seperti itu. Dia kayak legowo gitu, nggak apa-apa banget. Yang penting ada yang bisa melanjutkan, mengganti posisinya dan bisa bawa timnas Arab Saudi jauh lebih baik seperti itu, teman Predua. Respect.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang

Ariana Grande, teman Predua dengan One Last Time. Asik banget, One Last Time, teman Predua. Tapi kita rata-rata semuanya sekarang menggunakan WhatsApp kan, untuk berkomunikasi instan gitu kan. Rata-rata menggunakan WhatsApp, teman Predua. Dan selain ya kita bisa ngechat dengan orang, kalau kita ada nomor teleponnya atau nomor handphonenya, teman Predua, sekarang WhatsApp tuh udah resmi memperkenalkan fitur baru mereka, itu username, teman Predua. Kalau misalkan kamu selama ini ngerasa tukeran nomor telepon sama kenalan baru tuh terasa terlalu personal gitu ya. Nah, WhatsApp ini tuh baru aja ngenalin solusi barunya ya, yaitu fitur username, teman Predua. Jadi dia baru aja ngenalin solusi barunya. Jadi per hari Senin kemarin ya, dan platform milik Meta ini tuh resmi mengeluarkan fitur username ya, bahkan dalam sepekan ke depan sebagian user tuh udah bisa reservasi username lebih dulu sebelum fitur ini tuh dirilis secara global dalam beberapa bulan ke depan. Nah, aku kemarin sudah coba punya aku ya, teman Predua, dan jadi berdasarkan penjelasan di situs resminya WhatsApp ya, jadi fitur username ini tuh memungkinkan kamu atau kita sebagai user nih untuk berinteraksi tanpa harus langsung membagikan nomor telepon, teman Predua ya. Nantinya cukup pakai username aja sebagai identitas ketika pertama kali dihubungi ya. Nah, jadi selama fitur privasi tersebut diaktifkan, nomor telepon pengguna atau nomor telepon kamu tuh akan tetap tersembunyi oleh orang lain. Nah, menurut WhatsApp, pembaruan ini tuh dirancang supaya atau sebagai lapisan keamanan tambahan gitu ya, teman Predua, atau extra layer of privacy. Jadi bagi lebih dari 3 miliar pengguna di seluruh dunia, gak cuman soal privasi, tapi WhatsApp ini juga menilai fitur ini tuh bakal bikin pengalaman join ke grup maupun komunitas gitu jadi lebih nyaman gitu. Karena kalau kita jarang banget nih ya gabung di grup, malas banget karena mikirnya aduh kan nanti orang akan gampang banget akses nomor kita, gampang banget ini bla bla bla bla gitu ya. Jadi sekarang bisa cuman pakai nomor, bukan pakai nomor, pakai nama aja atau username-nya aja. Minta WhatsApp kamu dong, langsung kamu kasih contoh aku nih. Jelas minta WhatsApp kamu dong. Biasanya kan kita kasih nomor tuh, oh ya udah oke, langsung aja di Zilan underscore siapa gitu misalkan. Zilan underscore Amalia, contoh kayak gitu, teman Predua. Jadi lebih gampang. Dan menariknya lagi, WhatsApp ini juga nyiapin dukungan buat kreator konten, pelaku UMKM sampai dengan organisasi ya. Jadi mereka tuh nantinya bisa menggunakan, kamu tuh bisa menggunakan username yang sama dengan akun Instagram atau Facebook yang sudah dimiliki gitu, sehingga identitas digital tuh tetap konsisten ya di berbagai platform dan juga lebih mudah dikenal oleh audiens gitu. Jadi kamu mau samaan kayak nama IG kamu, ya udah pakai itu aja, teman Predua. Jadi bisa ada pilihannya gitu. Kemarin aku udah coba. Nah, jadi buat yang penasaran apakah fitur ini udah tersedia, nah kamu tuh bisa cek lewat menu setting, kemudian pilih account, username di aplikasi WhatsApp versi terbaru, kemudian proses peluncurannya tuh memang masih dilakukan secara bertahap ya. Jadi kalau misalkan mau cek dan belum, berarti tunggu-tunggu dulu. Tapi kalau misalkan cek dan sudah, coba aja deh, teman Predua, dipakaikan username-nya biar lebih biar lebih gampang gitu loh. Orang minta WhatsApp kamu udah gak perlu kasih nomor, tapi kamu bisa kasih username kamu aja.

Memang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Dual Man Versus Machine, dan

Masih di Santai Siang teman Pradua, kita masih dengan updatean-updatean lagi buat kamu ya, buat siang hari ini yang sangat-sangat cerah dan mataharinya sangat menyala, abangku banget nih. By the way, registrasi nomor HP atau kartu SIM baru ya, kini tuh wajib menggunakan verifikasi wajah mulai 1 Juli 2026 ya, atau per hari ini. Jadi memang metode pendaftaran dengan NIK atau NIK dan juga nomor kartu keluarga tuh tidak lagi digunakan, dan ketentuan ini tuh diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 7 tahun 2026. Nah, untuk registrasi kartu prabayar sendiri tuh bisa dilakukan melalui gerai resmi aplikasi atau juga situs operator, sedangkan registrasi pasca bayar itu wajib dilakukan dengan langsung ke gerai teman Pradua ya. Kalau kita di Ternate sih ada di Kalumpang ya, Telkom Kalumpang teman Pradua, jadi bisa langsung datang sana ya. Jadi itu dia ya, mulai hari ini kamu yang akan registrasi atau mau ganti nomor baru gitu ya, wajib banget untuk verifikasi wajah. Karena kalau misalkan pakai NIK dan lain sebagainya, mungkin akan diminta juga ya, tapi akan ada verifikasi wajah teman Pradua, karena tidak dibolehkan kayak satu orang tuh punya berapa kali registrasi atau punya wajah yang sama. Kayak gitu teman Pradua. Jadi benar-benar sangat-sangatlah dipantau juga sih untuk saat ini teman Pradua. Gimana? Apakah kamu akan ya mau beli HP baru, ya mau beli nomor baru, akankah kamu penasaran? Tapi aku penasaran sih gimana langkah-langkahnya gitu lah teman Pradua ya. Tapi kayaknya abis ini coba-coba kayaknya bisa kali ya teman Pradua. Coba-coba beli nomor baru ya kan, buat verifikasi doang.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Teman Pre2 kita masih di Pre2 FM Ternate, teman terbaik kamu masih di Santai Siang. Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini mengumumkan pajak untuk perdagangan online ini akan berlaku mulai di hari ini ya, 1 Juli 2026. Nah, kebijakan ini tuh bertujuan buat menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha online dan juga offline. Nah, jadi pajak tersebut ini tuh bukan pungutan baru ya, melainkan mekanisme untuk memastikan seluruh pedagang memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, jadi marketplace yang ditunjuk pemerintah untuk memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto penjualan, teman Pre2. Jadi per hari ini ya, 1 Juli 2026, pajak toko online itu akan mulai berlaku, teman Pre2. Gimana kamu yang suka jualan online, apakah sedikit kepikiran? Sedikit kepikiran atau sedikit banyak kepikirannya? Kayaknya sih ya fair-fair aja sih, karena kalau toko offline ya bayar pajak toko online ya enggak, ya kayaknya memang harus disamain aja sih, teman Pre2. Cuma nggak tahu ya, masih belum tahu berapa besarannya, mungkin tergantung gitu ya dari penghasilan apa segala macam, dan di 0,5%. Gimana kalau menurut kamu nih, teman Pre2?

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

sebanding denganmu Dewa 19 teman Pradua. Masih dengan updatean-updatean menarik untuk siang hari ini, masih di Santai Siang teman Pradua dan di Piala Dunia 2026 ya. Kalau kita di sini seru-seruan taruhannya bukan pakai duit ya teman Pradua, tapi kita di sini taruhannya yang kalah berenang ke Pantai Pola Jawa lah. Di mana aja teman Pradua. Nah, jadi menurut perusahaan jasa keuangan ya, Macquarie ya, Piala Dunia FIFA 2026 itu diperkirakan menjadi ajang taruhan terbesar sepanjang sejarah ya. Jadi nilai tukar nilai taruhan global itu diproyeksikan mencapai 50 miliar US dollar atau sekitar 855 triliun. Ini naik 42,86% dibandingkan dengan Piala Dunia 2022. Nah, jadi untuk kenaikan ini itu dipengaruhi bertambahnya peserta menjadi 48 tim dan juga pertandingan tuh menjadi 104 negara. Namun sejumlah 104 laga ya. Namun sejumlah pihak ini juga mengingatkan ya resiko kecanduan judi dan juga masalah keuangan yang bisa meningkatkan atau bisa meningkat selama turnamen berlangsung teman Pradua. Intinya sih jangan coba-coba ya teman Pradua, jangan coba-coba. Kalau misalkan coba-coba ya, aduh itu bakal kecanduan ya. Pengen terus dapat satu kali, lanjut lagi, dapat lagi, lanjut lagi, lanjut. Rugi sendiri. Jadi itu ya teman Pradua. Yaudah, di jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, pamit dulu ya dari Santai Siang. Tapi tenang aja, setelah ini kita masih ada yang seru-seru lagi di sore ceria pukul 15 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur nantinya. Bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
0: RRI Pro 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jalan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. Toy Story 5 diproyeksi jadi film Toy Story terlaris. Toy Story 5 diproyeksikan akan menjadi film terlaris waralaba tersebut setelah film itu masih mempertahankan posisi puncak tangga box office di pekan kedua penayangannya. Pada pekan kedua kali ini, Toy Story 5 mendapatkan 70,8 juta US dollar, turun 55,6% dari pekan pertama. Ia meraih pendapatan fantastis sebesar 159,6 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara. Variety menyebutkan bahwa film kelima dari waralaba lintas generasi ini siap menjadi salah satu film terlaris tahun ini dengan pendapatan 297 juta US dollar di pasar domestik dan 585 juta US dollar secara global hanya setelah 12 hari tayang di bioskop. Beralih ke kabar olahraga, teman Pro 2 tersingkir dengan pahit, Ronald Koeman resmi tinggalkan Belanda. Pelatih tim nasional Belanda, Ronald Koeman, menyatakan mundur dari jabatannya. Keputusan tersebut diambil pada hari Selasa 30 Juni waktu setempat. Koeman sendiri memutuskan untuk mundur setelah Belanda takluk dari Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2006. Belanda kalah di babak adu penalti dengan skor 2-3. Pelatih berusia 63 tahun ini mengumumkan keputusannya melalui sosial media. Kekalahan ini memaksa tim Orange angkat kaki lebih awal dari Piala Dunia di tahun ini. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pada pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat sore.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Zilan Reski Amalia untuk sore hari ini nemenin kamu di sore ceria. Pukul 15 sampai di pukul 18 dan di 1 jam ke depan nantinya kita akan ada informasi seputar lokal buat nemenin kamu.

0: Kamu udah daftar SPMB belum?
1: Sudah, aku ikut jalur domisili. Kamu gimana?
0: Aku juga, tapi ada yang bilang bisa pakai orang dalam biar cepet masuk sekolah favorit gitulah.
1: Wah, itu jangan dipercaya. SPMB kan sudah ada jalurnya masing-masing dan resmi.
0: Iya ya, tapi katanya lebih gampang sih kalau kita punya orang dalam.
1: Justru itu tidak benar. Semua peserta punya kesempatan yang sama. Kalau pakai cara tidak jujur, nanti merugikan orang lain.
0: Benar juga sih. Jadi lebih baik usaha sendiri aja ya.
1: Iya, nilai prestasi dan domisili sudah jadi penilaian. Kita tinggal ikuti aja tuh prosesnya dan alurnya. Dan pastikan ya itu dengan jujur.
0: Oke deh, aku jadi lebih paham. Gak perlu ya kita pakai cara instan, yang penting kita harus sesuai aturan.
1: Betul, sekolah yang baik itu diawali dari proses yang benar.
0: Setuju, jadi kita ikut SPMB dengan jujur dan percaya sama kemampuan diri sendiri.

Selamat sore teman Pre2, kita ada di sore ceria dengan informasi seputar lokal ya untuk sore hari ini. Dan di mana Piala Dunia 2026 ini menghiasi masyarakat di Maluku Utara, khususnya di kota Ternate ya, yang hampir setiap malam ya itu selalu memadati taman film ya kota Ternate teman Pre2 untuk nobar atau nonton bareng. Wih, seru banget, pokoknya sangat-sangat seru sekali karena masing-masing orang datang dengan berbagai macam pilihan ya. Dan yes, yang pasti untuk dua tim yang selalu saja ramai yaitu ketika Brazil ataupun Argentina teman Pre2. Nah, tapi akhir-akhir ini tim-tim besar udah lumayan banyak yang mulai tereliminasi ya, dari mulai Jerman, Belanda juga kemarin tuh ya. Yes, kita lihat selanjutnya lagi nih ya teman Pre2, apakah nantinya akan ada tim-tim besar lainnya ikut menyusul ya. Tapi aku sebagai fans Argentina, pokoknya nanti kalau misalkan bisa ya, aku bertepatan dengan jadwal siaran, kok aku pengen banget untuk nobar langsung di taman film teman Pre2 ya. Jadi kayak seneng aja, banyak banget yang menyoroti kita di sini juga ya, ketika orang-orang di barat sana sedang demo, kita di sini lagi konvoy ya, lagi demo soal BBM yang naik, tapi kita di sini malah konvoy menghabiskan bensin teman Pre2, menghabiskan BBM ya. Aduh, tapi begitulah Indonesia Timur teman Pre2, kita sudah terlalu lama menunggu momen ini ya. Dan pun kalau misalkan ada yang bilang, "Wih, Indonesia Timur egois gitu kan, di barat sedang berjuang, di sana lagi ya kita mungkin udah terbiasa kali ya dengan apa-apa yang serba mahal, kayak ngerasa dianaktirikan." Ya kita mau teriak segimanapun ya, ya udah gitu loh teman Pre2. Jadi ya kita di sini lebih bensin harga 16.000, bensin 16.000, ya udah oke. Gitu teman Pre2. Nah, balik lagi ke Piala Dunia di taman film nobarnya. Nah, kamu kira-kira menjagokan siapa ya, dan apakah setiap nonton bareng atau setiap tim kamu main, apakah kamu memilih untuk nonton sendiri di rumah ataukah ke taman film juga tuh untuk nobar di sana teman Pre2.

0: tim aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik, dengan kebiasaan yang tepat, kita tetap bisa bijak dalam penggunaan energi. Hemat BBM, hemat biaya, dan juga ikut menjaga lingkungan.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kamu.
3: Masih di sore ceria teman berdua ya, sore-sore kayak gini ya, emang paling enak tidur ya. Tidur sore masa teman berdua, tapi iya gak sih, jam-jam segini tuh ngantuknya bukan main ya. Biasanya tuh aku gak tahu ya, biasanya tuh ngantuk di jam-jam 2 siang ngantuk ya, jam 3 gitu mau masuk jam 3 ngantuk. Tapi gak tahu kenapa ya, dari ini kayak jam 4 sore kok ngantuk gitu. Capek kali ya teman berdua, capek sampai akhirnya jam-jam segini tuh udah mulai ngantuknya, ngantuk banget. Tapi memang paling mantep kalau misalkan waktu sore kayak gini, daripada ngantuk-ngantukan ya. Kalau kamu udah beres dengan pekerjaan-pekerjaannya, yaudah sih kayaknya mending olahraga sih teman berdua. Kalau aku mau saran ya, mending olahraga. Mending olahraga daripada kamu berdiam diri aja dengan kemengantukan itu ya, olahraga paling pas. Tapi teman pre 2, kita ke kabar-kabar dulu dari Dua Lipa ya, yang dimana ini meresmikan Manifesto Library, dimana ini perpustakaan hasil kolaborasi antara Service 95 Book Club, yang dimana dia dirikan, dan juga toko buku bersejarah Livraria Lelo di Porto, Portugal ya, di mana ini tuh dibuka sebagai bagian dari Festival Literasi Bubble City of Books ya, di mana Manifesto Library ini tuh akan menjadi koleksi permanen di Livraria Lelo, dan juga menghadirkan sekitar 100 buku yang pernah dilarang, disensor atau juga dibatasi peredarannya di berbagai negara. Teman Pro 2, keren ya Dua Lipa ya. Dan Manifesto Library ini tuh menghadirkan buku-buku yang pernah dilarang atau juga dibatasi peredarannya karena mengangkat isu seperti ras, seksualitas, identitas, sampai dengan kritik terhadap kekuasaan gitu. Nah, ada juga buku-buku yang sempat ditarik dari rak karena dianggap kontroversial ya. Jadi dalam beberapa kasus para penulisnya tuh bahkan mendapat ancaman sampai dengan kehilangan nyawa akibat karya yang mereka tulis, teman berdua. Berbahaya ya. Buku-buku yang memang harus mempertaruhkan nyawa gitu, tapi wow, Dua Lipa keren banget sih. Dia berani banget untuk membuka library ini, namanya Manifesto Library di Portugal, yang dimana itu adalah perpustakaan yang berisi buku-buku yang pernah dilarang dan juga disensor ya di dunia, teman Pradua. Keren.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Masih di Pradu FM, ternyata teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita masih di Sore Ceria, jalan-jalan. Jalan-jalan sore itu emang paling mantep ya teman Pradu. Kayak nyambi gitu, pulang kerja terus nyambi jalan-jalan dikit atau pulang ke rumah. Tapi kalau misalkan pulang ke rumah dulu nih ya, pulang ke rumah biasanya udah mager banget gak ya? Udah mager banget, udah biasanya kalau udah sampai rumah baring dikit udah mager deh. Scroll, jadi yang tadinya mau keluar sore jadinya maghrib. Aduh, zong dong ya, gak bisa dapet sunset. Oke, teman Pradu, kita masih dengan updatean-updatean lagi sore hari ini, masih menemani kamu ya di waktu pulang kantornya. Di jam-jam segini memang paling aman ya, kalau kita di Ternate emang aman-aman aja, gak ada macet-macetnya.

B5%. Nah, jadi harga Pertamax Turbo itu turun jadi 19.300 per liter. Pertamina Dex itu 21.150 per liter. Kemudian Dex Lite itu di 19.700 per liter. Sementara harga after domestik di Bandara Soekarno-Hatta untuk saat ini itu turun menjadi 19.190 per liter sebelum sebelum pajak ya, teman Perdua. Jadi itu dia yang 19.300 sebelumnya itu di 20.750. Dex Lite yang tadinya 23.000 turun jadi 19.700. Lumayan ya. Terus untuk Pertamina Dex itu di 24.800 turun jadi 21.150. Itu dia teman Perdua. Updatean-updatean lainnya masih akan aku update buat kamu sore ini teman Perdua. Masih di Sore Ceria.

tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Sore-sore kayak galau banget ya teman berdua, tak sanggup lagi dari Keljo nemenin sore kamu teman berdua. Nah, dan kabar-kabar datang dari Shakira dan Burna Boy dengan lagu resmi piala dunianya yaitu Die Die teman berdua, di mana Die Die yang mungkin selalu kamu dengarkan setiap hari ya, mau buka sosmed ada, mau nonton TV ada, semuanya Die Die ini selalu menghiasi kuping kita ya teman berdua. Die Die yang dinyanyikan oleh Shakira dan juga Burna Boy ini resmi menduduki peringkat pertama di tangga lagu Billboard Global Exclusive ya di Amerika Serikat. Dan lagu yang menjadi lagu resmi Piala Dunia 2026 ini tuh mencetak sejarah sebagai lagu tema Piala Dunia pertama yang berhasil mencapai posisi nomor 1 di chart Billboard tersebut teman berdua. Yes. Dan memang kalau misalkan dari awal kan banyak tuh lagu-lagu bertema Piala Dunia yang resmi dari FIFA pun ada gitu ya teman berdua, tapi nggak seheboh ketika yang dinyanyikan sama Shakira gitu, bahkan yang dinyanyikan sama Lisa Blackpink pun ya udah gitu. Kayak orang tuh selalu menganggap dan selalu mikir kalau oh Piala Dunia Shakira, Piala Dunia theme songnya pasti Shakira. Itu kayak udah melekat banget ya. Jadi Shakira tuh memang benar-benar gak jauh-jauh dari Piala Dunia ya. Theme songnya selalu. Tapi jujur menurutku Daida ini salah satu lagu bertema Piala Dunia, lagu resmi Piala Dunia yang enak dan Piala Dunia banget teman berdua, dibandingkan dengan lagu-lagu yang lain ya. Kalau aku sih Daida mantep banget teman berdua. Yaudah deh, aku ajakin kamu dengerin dulu Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Enjoy.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Masih dengan Pro 2 FM Ternate di sore ceria teman Pro 2. By the way, dari Spotify ya baru aja membagikan temuan terbaru lewat laporan tahunan Loud and Clear Indonesia tahun 2026 ya. Yang dimana dirilis dalam acara di Jakarta di tanggal 25 Juni kemarin teman Pro 2. Nah, laporan ini nunjukin kalau musisi Indonesia tuh masih menjadi favorit pendengar di tanah air sekaligus makin banyak didengar di berbagai negara, bukan hanya di Indonesia aja teman Pro 2. Nah, jadi di sepanjang tahun 2025 ya, sekitar 80% lagu yang masuk ke tangga lagu daily top 15 ya, itu di Indonesia ya Spotify itu berasal dari musisi Indonesia. Nah, angka ini menunjukkan kalau musik lokal tuh masih mendominasi playlist pendengar sekaligus terus mewarnai tren dan juga pencakapan di musik Indonesia juga seperti itu teman Pro 2. Nah, di sisi lain Spotify itu juga mencatat karya musisi Indonesia tuh semakin mudah ditemukan oleh pendengar baru gitu ya. Jadi sepanjang tahun 2025 lalu ya, lagu-lagu musisi-musisi Indonesia, mereka-mereka ini tuh ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali di Spotify ya. Walaupun sebagian besar ya berasal dari pendengar Indonesia, musik lokal tuh juga terus mendapat penggemar baru nih teman Pro 2 dari berbagai negara, kayak di Amerika Serikat, Filipina, Jerman, sampai dengan pasar internasional lainnya. Keren banget. Bahkan kemarin Baskara juga baru dapat penghargaan dari dari luar negeri juga seperti itu. Nah, menariknya teman Pro 2, popularitas yang terus naik ini tuh juga berdampak pada pendapatan para musisi. Royalti yang diterima dari oleh artis Indonesia dari Spotify juga meningkat nih dari 16% ya, lebih dari 16% ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan ini sudah lebih dari 2 kali lipat ya dalam 3 tahun terakhir. Ini benar-benar nunjukin kalau streaming kini musik-musik streaming tuh di platform streaming tuh kini tuh menjadi salah satu sumber penghasilan yang semakin penting gitu ya bagi musisi juga. Nah, menariknya lagi ya, lebih dari 60% royalti yang diterima musisi Indonesia di Spotify itu justru berasal dari pendengar di luar Indonesia, termasuk di negara kayak di Inggris, di Paris, di Jerman gitu gak sih? Gak di Inggris dan juga di Paris. Nah, artinya ya musik Indonesia kini tuh bukan cuman ramai didengar dalam negeri ya, kesimpulannya gitu, tapi juga semakin dikenal dan juga diapresiasi oleh pendengar dari belahan dunia lainnya juga seperti itu teman Pro 2. Menarik banget ya. Ini salah satunya juga Raim Laude dengan lagu lagu-lagunya, bahkan dia tuh mencapai masuk dalam daftar 80 album 80 besar album terbaik ya di Spotify juga teman Pro 2. Keren banget.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti.

Teman ternate, teman terbaik kau. Teman Pradua masih di sore ceria dan kita update-update dulu nih ya untuk pertandingan di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Nanti malam di pukul 1 ya. Pukul 1 dini hari ya, itu akan dibuka dengan Inggris versus RD Kongo. Kemudian di pukul 5 pagi ya, itu ada Belgia Senegal. Kemudian di pukul 9 ya, di pukul 9 pagi itu ada Amerika Serikat Bosnia, teman Pradua. Laga yang benar-benar dinanti-nantikan lah ya, teman Pradua, setelah laga di hari-hari kemarin ya. Laga di hari Senin ya, laga di hari Senin itu benar-benar seru banget ya. Afrika Selatan Kanada, Brasil Jepang, Jerman Paraguay, Belanda Maroko. Waduh, itu benar-benar dar-dar-dor banget ya, bikin deg-degan. Tapi tadi malam aku juga sempat nonton Pantai Gading Norwegia juga, deg-degan banget di akhirnya dengan kemenangan Norwegia. Kemudian Prancis menang telak kayak 3-0 atas Swedia. Meksiko, Ekuador ini dramatis banget sampai Ekuador harus banget menerima kekalahan plus kartu merah juga, teman Predua. Meksiko menang 2-0 ya. Besok kita akan melihat pertandingan dari Inggris versus RD Kongo, Belgia Senegal, dan juga ada Amerika Serikat Bosnia. Aku sih prediksi ya, Inggris RD Kongo dimenangkan oleh Inggris, kemudian Belgia Senegal kayaknya Belgia, terus Amerika Serikat Bosnia Amerika. Kayaknya bakal seru banget nih, teman Predua ya. Kalau ya tanya yang lain, ya berarti masih tunggu-tunggu lagi ya. Spanyol Australia itu di hari Jumat, teman Predua, jadi kita tunggu-tunggu aja.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Nervous dari Diva Barus dan Hindi ya teman Pradua, salah satu kolaborasi yang pas tahu mereka bakal collab. Aku tunggu banget teman Pradua, sudah sangat menanti ya sampai akhirnya wow ketika rilis gak expect gitu. Baskara featuring sama Diva Barus ya, sama kayak satu kolaborasi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, itu juga epic banget sih, gak nyangka gitu ya Ari Lesmana loh vokalis 420 yang lagi vakum ya berkolaborasi dengan Wisnu Santika. Yaudah deh teman berdua, sebelum kita dengerin Aku Harus Pergi, aku mau pamit dulu dari ruang denger kamu. Thank you banget buat yang udah nemenin, udah dengerin juga Pradua FM ternyata jam segini. Thank you. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Idar Apka sampai nanti pukul 12 malam hari ini. Jelang pamit dulu, ketemu lagi nanti di besok pagi. Yes, jangan lupa untuk selalu jadikan hari Pradua Ternate sebagai teman terbaik kamu. Bye.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: RRI Brodu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Brodu.
1: Selamat malam teman Brodu, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Brodu bersama saya, Ida Rapka. Kita kot berita yang pertama teman Brodu. Kepolisian Resor atau Polres Ternate kembali mendapatkan penghargaan prestasi terbaik dari Polda Maluku Utara hingga pemerintah kota Ternate. Penyerahan penghargaan dari Polda Maluku Utara diberikan langsung oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arief Budiman di Mapolda Maluku Utara. Sementara penghargaan di Pemkot Ternate berlangsung di Mapolres Ternate dan diberikan langsung oleh Wakil Wali Kota MNSD Abu Bakar dan Sekretaris Daerah Ternate, ada Pak Rizal Marsaoli. Di Polda Maluku Utara, Polres Ternate melalui unit PPA Satreskrim mendapat penghargaan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan perempuan dan anak di wilayah hukum Polres Ternate. Sementara dua penghargaan dari Pemkot Ternate adalah prestasi dalam pengungkapan dan penangkapan pelaku pembunuhan dalam kurun waktu 8 jam, serta prestasi dalam pengungkapan miras terbanyak di jajaran Polres Ternate. Wakil Wali Kota Ternate, Nasir Abu Bakar, juga menyampaikan penghargaan ini diberikan bentuk penghargaan Pemkot atas kinerja Polres Ternate dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Kita ke informasi yang berikutnya, teman Prodo. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga terhadap bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Ade Kitiandore mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal dan daya beli dan perekonomian masyarakat. Melalui evaluasi tersebut, sejumlah produk seperti Pertamax Subro, Pertamina Dex, Dex Lite, dan Aftur mengalami penurunan harga. Area Manager Communication, Relationship, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan penyesuaian harga BBM non-subsidi juga berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dan Maluku. Dan untuk daftar harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026 pukul 00, dan untuk Pertamax Turbo turun dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter, penurunan sebesar Rp1.450 per liter. Untuk Pertamina Dex, Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter. Untuk Dex Lite, turun Rp23.500 menjadi Rp20.150 per liter. Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk, sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai the real tourism city. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman, dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia.

simple ya dari ini yang udah nemenin kamu nih. Dan setelah ini aku mau ngasih informasi juga nih buat kamu. Dan ini ada dari Indonesia juga ya, paspor Indonesia ini ya, kini bisa memberikan akses perjalanan ya yang semakin luas. Dan memasuki 2026, warga negara Indonesia ini dapat mengunjungi hingga 88 negara nih teman peradua, dan teritori melalui skema bebas visa dan visa on arrival ya, atau FOA, dan maupun izin masuk elektronik sesuai ketentuan masing-masing negara. Nah, meski demikian, istilah bebas visa tidak selalu berarti dapat langsung masuk ya tanpa persyaratan. Dan beberapa negara juga tetap mewajibkan nih wisatawan Indonesia untuk mengurus visa on arrival ya, saat tiba atau mengajukan izin perjalanan secara daring sebelum keberangkatan. Karena itu teman peradua, penting untuk selalu memeriksa aturan terbaru dari negara tujuan sebelum bepergian ini ya teman peradua. Ini kalau kita lihat bebas visa murni atau visa free ini dari Asia ini banyak banget ya teman peradua. Kalau Eropa ada Belarus dan Serbia, kalau Amerika Utara dan Karibia ini juga banyak, Amerika Selatan juga ada Brasil, Chili, Kolombia, Ekuador, Peru, Suriname, Venezuela itu bisa. Kalau Oceania juga banyak juga nih, dan Afrika juga lumayan banyak teman peradua. Nah, ini kalau FOA juga udah banyak, kalau Asia, kalau Eropa ada Ukraina dan Rusia. Amerika Selatan ada Nicaragua, Bolivia, Kuba, terus Afrika juga ini banyak banget ya teman peradua. Nah, tapi kalau electronic travel authorization atau ETA, ini ada Jepang, Kenya, Pantai Gading, Saint Kitts and Nevis, dan juga Seychelles nih teman peradua. Itu dia ya teman peradua. Jadi harus diupdate-update lagi buat kamu yang mau traveling ke beberapa negara yang tadi Asia, Australia, Asia, Afrika, Amerika, itu juga harus dilihat untuk negara-negaranya teman peradua. Dan kita next lagi nih ya, ini katanya sih Indonesia ini, pemerintah ini melalui Kementerian Perhubungan berencana membangun 39 bandara baru sebagai bagian dari penguatan konektivitas nasional. Ini masih rencana aja teman peradua. Jadi dengan penambahan ini, jumlah bandara udara di Indonesia akan meningkat dari 257 menjadi 296. Ini seluruh lokasi pembangunan telah ditetapkan oleh tatanan ke bandara udaraan nasional dan untuk mendukung pemerataan akses transportasi udara di berbagai wilayah. Nah, ini Kementerian Perhubungan juga menekankan pentingnya pembangunan bandara yang mengutamakan keselamatan, keberlanjutan pemanfaatan teknologi serta ketahanan terhadap perubahan iklim guna mendukung sistem transportasi udara Indonesia di masa depan. Itu dia teman peradua. Habis ini aku masih balik lagi buat ngasih informasi ya yang ada di Indonesia sendiri buat kamu teman peradua. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune aja terus, pastinya cuma di Insert Ini Indonesia buat kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga

0: melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia.
2: Jika kamu berkunjung ke Manado, sempatkanlah untuk menyaksikan kesenian khas satu ini. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Minahasa punya alat musik khas bernama kolintang. Umumnya, masyarakat setempat memainkan kolintang secara orkes. Alat musiknya sendiri berukuran cukup besar sehingga butuh keahlian khusus. Menariknya, anak-anak Minahasa sudah belajar kolintang sedari dini. Sekedar informasi, kolintang sekarang terbuat dari kayu cempaka, bukan lagi unut atau belar. Pementasannya pun tak sesering dulu, sebab kolintang lebih sering dimainkan saat ada perayaan khusus. Tak lengkap rasanya berlibur ke Manado kalau tak melihat tari cakalele. Terinspirasi dari gerakan perang zaman dahulu, tarian ini benar-benar ikonik. Para penari biasanya mewarisi darah pejuang dari nenek moyang mereka. Kebanyakan penari diketahui pejuang asli yang memang siap tempur saat perang terjadi. Nah, ada yang penasaran dengan ritual pemakaman khas Minahasa? Suku Minahasa punya pemakaman ikonik yang masih dilakoni sampai sekarang. Masyarakat Minahasa biasa menyebutnya waruga, yang berasal dari kata waru dan juga raga. Ini berarti rumah bagi jasad seseorang yang rohnya telah kembali ke sang pencipta. Waruga sendiri berbentuk layaknya rumah batu kecil di mana setiap jasad akan diposisikan menghadap utara. Kondisi tubuh jenazah akan diatur terlipat dengan bagian tumit menyentuh bokong dan juga kepala mencium lutut. Arah utara dimaknai secara simbolik sebagai asal dari nenek moyang mereka. Dan terakhir, masyarakat Minahasa mayoritas penganut taat Kristen Protestan. Kepercayaan tersebut ternyata mempengaruhi prosesi atau ritual pernikahan yang digelar. Upacara Toki Pintu menjadi gambaran betapa sakralnya prosesi tersebut. Dimulai dari ritual antar harta sampai kebaktian sebagai penutup acara, semua diadakan hanya dalam satu hari, sehingga cukup menghemat waktu. Sayangnya, prosesi ini hanya dihadiri oleh anggota keluarga bersangkutan. Sangat menarik bukan budaya Minahasa? Dari keempat budaya di atas, Anda bisa mempelajari karakteristik masyarakat sekitar lebih mudah. Di samping itu, wawasan Anda tentang budaya Indonesia bakal lebih luas. Tak cuma itu, mengenal langsung tradisi khas Minahasa bakal terasa lebih seru dan menyenangkan. Apalagi ditambah pemandangan kota Manado yang tak pernah mengecewakan sejauh mata memandang.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di All Around Indonesia.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Goal! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Asli 96,7 FM RRI Produa Ternate, teman terbaik kamu. Leader di sini masih menemani kamu teman Produa sampai di jam 12 dan di jam 8 ini. Jadi jaga malam, jangan kalau malam-malam pastinya kalau bakal ngasih informasi juga buat kami, kita bakal ngobrol-ngobrol seru sambil aku puterin lagu-lagu yang udah aku puterin siapin ya. Buat kamu di malam hari ini, jadi gak usah kemana-mana ya, jangan lupa buat makan malam juga, minum vitamin atau mungkin beristirahat gitu. Buat teman Produa yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut ya, bawa mobilnya mungkin, motornya mungkin, dan pastinya jaga kesehatan terus ya. Satu lagi akan mengawali di jam 8 ini ada JKT48, Andai Kubukan Idola.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

Oke, ini kalau kita lihat teman pro 2 ya. Konser di mana-mana udah mulai gitu ya. Ada yang ini juga baru nih, Synchronize Fest ya 2026 yang akan hadir special show buat Float ya, membawakan full soundtrack film 3 hari untuk selamanya nih ya. Synchronize Fest akhirnya ngerilis resmi ya daftar penampil PS kedua ya untuk edisi 2026 yang digelar di 16, 17, 18 Oktober. Dan dari sekian banyak nama yang diumumin ini, ada satu special show yang langsung bikin kita berhenti scroll dan ngebayangin gimana magisnya suasana di sana. Yap. Aduh agak batuk ya. Nah, Float ini bakal bawain set spesial yang berisi lagu-lagu soundtrack film legendaris ya 3 hari untuk selamanya dan karya Riri Riza nih. Momen ini juga bakal jadi mesin waktu buat banyak orang yang tumbuh bareng film ini ya, teman pro 2. Kebayang gak sih lagu-lagu kayak Pulang Sementara, 3 hari untuk selamanya dinyanyiin bareng ribuan orang. Belum lagi soundtrack lain yang muncul di film ini tuh ada Stupido Ritmo, No Dream, Tiap Senja, Too Much This Way. Itu bener-bener rasanya kayak scene ikonik Nicholas Saputra dan Adinia Wirasti tuh jadi bakal hidup lagi di atas panggung teman pro 2. Ini nggak cuma Float doang teman pro 2. Di pengumuman PS kedua ini juga diramaikan sederet nama yang lagi naik ya maupun kolaborasi spesial mulai dari Billy Kateri, ada Bass Boy, terus reuni girl group era 2000-an yang ngumpulin Chibi-Chibi, Seven Icon, Super Girlies, sampai penampilan The Police Vault dan kolaborasi antara Reality Club dan juga Pumfi Pruitt. Wih, itu apa nih? Oh, oke, okay. Artis Thailand gitu ya. Yeah, itu dia teman pro 2. Jadi sangat-sangat ramai dan tentu masih banyak lagi ya. Kita tunggu aja gitu ya buat yang mau nonton. Kayaknya harus beli tiket ya, agak kesana masih lama lah ya. Bisa kok ya ngumpul uang dulu teman pro 2. Tapi kamu pengen nonton konser apa nih kalau misalkan boleh tahu ya? Mungkin yang ada di Ternate, kira-kira kalau misalkan nih ya ada yang bikin konser di Ternate atau di Maluku Utara, siapa sih ya atau penyanyi atau band mana yang harus tampil di konser di Maluku Utara ini teman pro, coba kamu boleh kasih tahu ke aku ya. Langsung aja mungkin kalau misalkan kepengen gabungan ke WhatsApp 081 373 125 896, atau mau di Instagram juga boleh di @rri_pro_2_ternate, duanya pakai angka.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih. Tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu. Lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kamu

Oke, teman Pro 2 ya, ini udah di jam 9 aja. Setelah ini bakal ada music live chat barengan sama teman Pro di Jakarta dan bintang tamu yang luar biasa juga di jam 9 ini waktu Indonesia Timur ya. Tadi sana jam 7 teman Pro 2. Dan juga bintang tamu luar biasa itu Project Pop yang akan nemenin kamu sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan di jam 10 aku bakal balik lagi buat temenin kamu, jadi gak usah kemana-mana, dengerin aja nih obrolan seru ya barengan sama Pro 2 Jakarta dan juga Project Pop. Itu dia teman Pro 2, dan jangan lupa ya aku bakal stay tune terus pastinya coba di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini, spesial sekali. Gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih. Karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Woo, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Bro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Bro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
2: Halo.
0: Seru.
2: Halo teman 2.
0: Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
2: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong.
3: Hai.
0: Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
2: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
2: Betul.
0: Alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pasti gini. Kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
3: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
2: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
4: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Ya, kemudian I Can Love You Like That-nya
3: Adrila Di Loket.
2: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah
4: dengan konsep yang beda ya.
2: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
3: Ya di produknya.
0: Produknya berarti ya.
3: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
3: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
3: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
4: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum,
0: yes.
4: Ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
4: yang
0: betul.
4: Cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
4: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya nggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
2: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
2: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
2: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Aduh. Tapi ada nggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
3: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan. Sebenarnya,
3: iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng,
0: gitu. Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
4: Iya, benar.
0: Wow, oke. Okay.
4: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
3: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
3: Selain kita bisa janjian.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan tanpa pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
4: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Lagi
4: musim dangdut.
0: Betul.
4: Lagi musim alternatif. Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
2: Betul. Dan yang pasti
4: sekarang kayaknya emang bebas sudah.
2: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
2: jadi
0: ya,
2: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
4: Harus punya demo.
2: Harus punya demo.
0: Oh, iya.
3: Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
3: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
3: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
3: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
4: Jadi viral duluan ya.
3: Semudah
4: gitu. Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
4: Kan lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
4: Di sendiri.
0: Betul.
4: Upload sendiri.
3: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
3: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
3: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini jadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
4: Apa nih?
0: Metal
4: apa?
0: Versus Dugem. Bro, gua anak metal bro.
4: Tampu metal.
0: Ya udah, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
5: Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop, Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dukem nih?
1: Kita kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Nonton dulu sama parfum on masih ada sih, kita bertiga
1: ya. Tiga.
0: Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang enggak bilang dugem. Iya,
1: benar. Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe kayak aja gitu,
0: kafe-kafe aja gitu. Bener.
2: Party
0: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih, maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country, itu sama gara-gara Kahitna yeah. Juga ada gitu. Emang itu iya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya, jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu bener banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kok yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Lama kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tone ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya.
1: Ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam, Goyang Duyu itu juga ya, orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak.
0: Sebenernya. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya, Selamat Birthday, itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet, dot-tet-tet,
0: dot-tet-tet.
1: Tau lah lagu apa kan.
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you. Gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah, jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya, bener.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya sih, ya kan? Benar.
2: Beberapa platform musik itu kan tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
1: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Sini buatan. Oke.
1: Okay. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satunya.
3: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
0: Bener. Iya, benar-benar, menarik gitu. Ya benar-benar, berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya, jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser harus sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di produser FM ya.
2: Karena yang lagi dengerin juga teman produser pasti ada yang lagi birthday.
1: Nah, iya,
2: kan?
0: Iya. Itu dia makanya. Selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Okay. Tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Kartika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Beda sih kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih. Iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak itu ini kan sesuai zaman ya. Kalau sekarang lebih ke gini. Aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Udah. Kalau Kartika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, benar sih.
2: Ya kan apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado gitu kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun karena selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena yang kita nanti kadonya ya.
1: sehat, panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana pun. Yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Ini ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya dengerin aja ya.
2: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang.

0: dirinya kita, tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
1: Yes,
0: kan?
1: Betul.
2: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
1: Yes. Ya,
2: udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonserannya. Ya.
1: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar ada, konser 30 tahun.
2: Ada, excited.
1: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih, maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
2: Wish.
1: Yes.
2: Sehat. Yang penting sehat. Mm-hmm. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
1: Benar.
2: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar. Oke.
0: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya, gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
1: Jomblo Abadi.
0: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
1: Amin. Wow, luar biasa ya Wise ya, di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
0: Karena kalau kita berpikir, aduh,
2: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
1: Betul.
2: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
0: Iya.
2: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
2: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di tenis indoor Senayan.
1: Ya. Wih,
2: ayo dong.
1: Seru.
2: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
0: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
1: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser
2: spesial.
1: Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
0: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
1: Yes.
0: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
2: Betul.
0: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
2: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
1: betul,
2: harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright.
0: Ya, kita nostalgia bareng.
1: Yoi, betul sekali.
2: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
1: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
0: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
1: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday. Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
0: Udah ada ya.
1: Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yeay.
1: Alright, terima kasih Project Pop, sukses selalu.
2: Thank you banget ya.
1: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
2: Amin. Iya.
1: Amin. Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
3: Oke, teman Pre2 ya, Hidar di sini masih nemenin kamu juga teman Pre2 ya di jam 4 menit lagi jam 10 lah ya. Hidar udah balik karena udah selesai music live chatnya bareng sama Pro Jackpop ya, bareng sama Pre2 Jakarta nih teman Pre2. Dan di jam 10 ini kamu bisa buat request lagu, mau request lagu apa juga boleh banget. Mau sharing-sharing juga boleh banget, kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Kamu mau curhat, mau tanya-tanya juga boleh, langsung aja ke WhatsApp 081373125896 atau mungkin di sosial media kami di Instagram ataupun TikTok di @rri_pre2_ternate, duanya pakai angka.

Nah, itu dia teman pria dua. Kamu udah tahu kalau misalkan WhatsApp ini ya udah ada fitur baru lagi teman pria dua, yaitu fitur yang bisa pakai username teman pria dua. Jadi WhatsApp ini resmi mengenalkan fitur username sesama user yang bisa di-chat tanpa kasih nomor HP gitu. Itu gimana ya? Mau ya pokoknya kayak WhatsApp, kayak Instagram ataupun Telegram kali ya. Nah, kalau kalian selama ini ngerasa tukeran nomor telepon itu sama kenalan baru tuh masih terlalu personal, nah WhatsApp ini baru aja nih ngenalin solusi baru ya. Nah, platform milik Meta ini resmi ngenalin fitur username, bahkan dalam sepekan ke depan sebagian user ini udah bisa di-reservasi username lebih dahulu sebelum fitur ini dirilis secara global dalam beberapa bulan ke depan. Nah, beberapa penjelasan di situs resminya ini, fitur username ini tuh memungkinkan user ini atau yang pakai WhatsApp ini tuh bisa berinteraksi tanpa harus langsung ngebagi nomor telepon. Karena kan kalau misalkan kita ngebagi nomor telepon itu kan masih apa ya, kayak privasi banget lah gitu, privasi banget gitu teman pria dua. Tapi ada nih beberapa orang nih, misalkan dia tuh ngobrol, pengen ngobrol intens atau mungkin yang balas cepatnya tuh di WhatsApp aja, tapi nggak mau tukeran nomor karena masih terlalu private gitu. Itu gimana tuh? Nah, ini nih solusinya nih teman pria dua. Jadi ini bisa, fitur username itu bisa memungkinkan user berinteraksi tanpa harus langsung ngebagi nomor telepon. Nantinya ini tuh cukup pakai username sebagai identitas saat pertama kali dihubungin aja gitu. Dan selama fitur privasi ini diaktifkan, nomor telepon pengguna nih akan tetap tersembunyi dari orang lain. Dan menurut WhatsApp juga, pembaruan ini dirancang sebagai lapisan keamanan tambahan ya bagi lebih dari 3 miliar pengguna di seluruh dunia. Oke. Kamu udah coba belum? Atau mungkin belum ada yang update nih? Aku belum update juga sih. Ini aku belum update juga, jadi ya nggak tahu juga ya bisa apa enggak gitu teman pria dua. Ya seperti itulah ya, username kita harus pikir baik, username yang bagus apa ya buat WhatsApp ya. Coba dong kamu kasih tahu nih username yang estetik yang bagus gitu. Biar aku bisa pakai juga gitu ya. Masa cuman either doang kan ya, enggak keren gitu loh teman pria dua.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

1000 kali dari Gia yang udah nemenin kamu teman perdua di malam hari di menit ke-30 pas dari jam 10 gimana? Ini udah kalau aku lihat di question box ya, kamu boleh aja kalau mau request lagu langsung aja ke question box kami di Instagram di @rri_perdua_ternate. Duanya pakai angka ini, kalau aku lihat udah banyak banget yang minta lagu, tapi aku putarin dulu 3 lagu yang udah ada nih. Yang pertama dari salsa.fm yang mau lagunya Hacunya Salma Salsa Bill ya Kak. Makasih. Siap. Terus ini banyak juga yang minta lagu dari Roni Porlu yang terbaru ya, dari Kalista Hair, di We Are One FM, ada Sri Putri juga yang minta lagunya Roni Parulian Walls Akhir Zaman. Terus yang terakhir adalah Zetia Vinovic mau minta lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke, 3 lagu yang udah aku siapin spesial buat kamu. Dan buat kamu juga yang mau request lagu masih boleh banget sampai di jam 10 ya. Sampai di jam 11 maksudnya ya. Aku buka open requestnya. Jadi langsung aja ke WhatsApp kalau mau 0813-7312-5896. Atau mau di question box Instagram boleh banget di @rri_perdua_ternate. Duanya pakai angka, jadi langsung aja. Salma Salsabil, Hacu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
3: Teman
4: terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sebenarnya waktu FM RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu dan udah masuk di jam 11 teman Pro 2. Idar juga udah nyiapin playlist buat kamu di jam 11 ini, yaitu Just More Music, lagu-lagu yang akan nemenin kamu buat beristirahat, buat yang lagi di jalan juga semangat, buat yang hati-hati di jalan ya, buat yang lagi bekerja sampai sekarang ya shift malam juga semangat-semangat ya. Semoga bisa berkah buat kita semua di hari ini. Dan juga jangan lupa ya buat follow selalu Instagram dan TikTok kami di @rriproduan_ternate ya. Setelah ini bakal diputerin lagu-lagu yang bikin kamu tenang buat beristirahat, bikin kamu temenin kamu buat tidur lah, beristirahat gitu ya teman Pro 2. Jadi langsung aja buat lagu pertama yang bisa kamu dengerin setelah ini adalah Selina dan Andy Rianto, Sumpah Mati.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: make that hit.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

Suara 2 dengan tata dengarnya tun penutup kami pada malam hari ini, maka berakhir sedo untuk seluruh program siaran Suara 2 RRI Ternate edisi 1 Juli 2026, dan kami akan kembali mengudara untuk edisi 2 Juli 2026 tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di darah, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Okay,

pagi teman berdua, Radio Republik Indonesia Alternatif kembali mengudara melalui frekuensi 96.7 MHz aplikasi Radio Digital atau via streaming di www.datarani.co.id. Hari ini edisi Kamis 2 Juli 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kemasan kami, sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Langsung dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Pro 2 FM Ternate, kembali mengudara menemani kamu pagi hari ini bareng Zilan Reski Amalia di pukul 5 sampai di pukul 11 siang nanti. Ada banyak banget informasi-informasi menarik akan kita start dari pukul 6 pagi nanti ya teman Pro 2. Dan di pukul 5 ke pukul 6 kita ada Just More Music sambil menanti kemandang azan sholat subuh ya. Bentar lagi banget di pukul 5 lebih 8 menit kamu udah boleh prepare dari sekarang juga. Dan nantinya di pukul 6 kita bakalan update ada info Pro 2 juga ya teman Pro 2. Enjoy di sini di pukul 5.30 juga nantinya akan ada Hasanah Pagi yang bakal menemani kamu teman Pro 2. So, tetap dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran, dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, wa binasta'in wa ala umri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Teman Pro 2, alhamdulillah ya rabbil alamin, kita kembali bisa berbagi di Hasanah Pagi. Dan untuk edisi hari ini, kita akan berbagi mengenai berkata kasar yang dilarang dalam Islam. Teman Pro 2, saat ini banyak sekali orang berkata kasar. Padahal dalam Islam hal ini tidak diperbolehkan. Walaupun kita bersama-sama dengan teman-teman akrab kita, berkata kasar itu tidaklah baik. Berkata kasar bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang-orang yang dikata-katai secara kasar. Dan teman Pro 2, dampak psikologi dari berkata kasar di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian itu. Di samping itu, dalam agama kita, agama Islam, dilarang berkata kasar apalagi memaki. Teman Pro 2, Allah Ta'ala juga berfirman seperti dalam terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya atau dizalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara itu teman Pro 2, Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunnahnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh atau benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan juga kasar. Teman Pro 2, dalam hadis ini kita diperhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor, seakan-akan bahwasanya kalau kamu ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Maka jaga lisan kita, sesungguhnya orang yang berkata kasar dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, kita sebagai kaum muslimin dididik dengan ajaran agama yang benar dan juga lurus. Islam itu rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang terhadap sesama dan mengutamakan akhlak mulia atau akhlakul karimah. Teman Pro 2, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dalam bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan baik dan jika tidak, maka diamlah. Teman Pro 2, sifat orang beriman pula tidaklah mengumpat dengan perkataan dan tingkah laku. Ancaman bagi mereka yang mencela seperti itu jelas dalam potongan ayat surat Al-Humazah yang dalam terjemahannya berbunyi, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Teman Pro 2, ayat ini adalah ancaman bagi orang yang mencela yang lain dengan perbuatan dan mengumpat dengan ucapan. Hamaz adalah mencela yang mengumpat orang lain dengan isyarat dan perbuatan. Sedangkan lamaz adalah mencela orang lain dengan ucapan. Teman Pro 2, mukmin atau muslim yang baik tidak akan berkata keji, kotor dan melaknat atau mencela dan sebagainya. Yang buruk-buruk, muslim sejati akan berbicara sopan santun, tidak menyakiti hati orang lain dan selalu baik dalam berbicara atau berkomentar. Maka itulah teman Pro 2, ayo sama-sama kita jauhilah perkataan kasar atau perkataan kotor. Hindari kebiasaan suka menyindir orang lain, suka menjatuhkan orang lain, suka mengejek orang lain dan bahkan hingga memfitnah orang lain. Dan insya Allah teman Pro 2, kita semuanya digolongkan pada orang-orang yang beriman yang takut akan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah ulasan kita tentang berkata kasar yang dilarang dalam Islam untuk edisi Hasanah Pagi di hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Brodu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Brodu.
1: Selamat pagi teman Brodu, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Brodu bersama saya, Jalan Reski Amalia.

Kita balik dengan informasi pertama teman Pro 2 Kemen Put targetkan 1000 cagar budaya nasional pada tahun 2026. Kementerian Kebudayaan mempercepat penerapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penempatan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Teknis Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan bahwa percepatan penetapan tersebut dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Dan saat ini menurutnya, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan.

0: beralih ke kabar olahraga teman Pradua. Berangkat bangkit di babak kedua, 2 gol Kane antar Inggris lolos ke 16 besar. Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan dari Inggris lewat 2 golnya pada babak kedua di Atlanta Stadium di hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti pukul 10 pagi nanti. Saya Jilan Reskia mulai terima kasih dan selamat pagi.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk update-update informasi-informasi barengan sama Zilan Reski Amalia pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sampai nanti di pukul 10 dan 1 jam ke depan kita ada informasi seputar lifestyle buat menemani pagi kamu teman Pro 2. So enjoy di sini Pro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu.

2 pagi. Wede, good morning. Kita ada sepada dan ada informasi seputar lifestyle buat kamu nih, teman Pre 2 ya. Pagi hari ini dimana kamu mungkin tadi yang begadang juga nonton Inggris ya, tapi untungnya begadangnya enggak sia-sia karena Inggris bisa menang gitu ya tadi, walaupun di babak pertama ya memang benar-benar deg-degan, jantung mau copot. Tapi di babak kedua bisa kembali unggul ya teman Pre 2 lewat gol dari Harry Kane, dua kali tuh heading golin, keren banget. Ya udah teman Pre 2 ya, biasanya kalau misalkan begadang-begadang kayak gini kan suka ini ya, biasanya kan jam tidur kamu kan pasti bakal keganggu, bukan keganggu sih tapi kayak udah keubah. Yang biasanya tidur malamnya tepat waktu sekarang udah mungkin kegeser karena ada begadang nonton bola kan teman Pre 2. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi mungkin teman Pre 2 menyiasati hal tersebut dengan nantinya pagi bisa sarapan juga ya. Jangan lupa untuk sarapan biar tetap berenergi, biar tetap berisi nih ya tenaga kamu teman Pre 2, karena kalau udah begadang banyak banget nih tenaga-tenaga yang dikeluarkan. Jadi pagi-pagi harus banget untuk sarapan dulu teman Pre 2 biar tenaganya keisi. Mau sarapan apa bebas-bebas aja ya, mau yang pernasi-nasian juga boleh, tapi kalau misalkan bisa dengan makanan-makanan yang lebih sehat gitu kan, misalkan makan salad sayur atau makan buah pagi-pagi itu juga mungkin lebih mantap lagi tuh teman Pre 2.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Teman berdua ketika lagi capek banget ya, orang tua tuh bisa aja tidak sengaja melampiaskan emosinya pada anak. Bisa aja dia jadi sumala gitu ya. Nah, kalau ini terjadi bukan berarti kamu orang tua yang buruk, itu bisa jadi karena kamu tuh mengalami parenting burnout namanya. Nah, untuk burnout ini sendiri menurut ahli neurologi penting ya, penting burnout adalah parenting burnout adalah kondisi capek fisik, mental dan emosional yang dirasakan seseorang akibat stres kronis ketika mengasuh anak teman berdua. Dan untuk cara ngatasin agar tidak melampiaskan emosi pada anak, adakah ada banget ini cara-caranya teman berdua. Tapi kembali lagi ya ke cara kamu sendiri seperti itu. Nah, mungkin aku sekedar kasih saran aja. Dengan yang pertama ya, bicarakan dengan pasangan teman berdua, itu wajib, harus banget. Kemudian cukupkan waktu tidur, karena jujur waktu tidur tuh benar-benar pengaruh banget. Kamu punya waktu tidur yang gak cukup ya, terus anak kamu rese, nah itu tuh bisa aja semuanya bisa kena gitu ya. Bukan hanya anak, si suami-suaminya juga bisa tuh. Kemudian belajar lebih sabar dari biasanya. Harus lebih sabar pada diri sendiri juga. Kemudian bisa lakukan self-care setiap hari juga ya. Oh, bisa bangun koneksi singkat dengan anak ya, ajakin ngobrol-ngobrol terus-terusan. Kemudian terapkan batasan gadget teman berdua yang konsisten ya. Kemudian buat waktu off duty untuk diri sendiri seperti itu teman berdua, biar kamu masih tetap waras ya untuk menghadapi atau melewati hari-hari kamu tuh teman berdua.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni ingat di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Selamat pagi dulu buat kamu nih yang baru aja gabung teman pre 2 pagi hari ini. Kita masih dengan lifestyle info ya buat teman pre 2 yang baru aja bangun ya. Mungkin akan siap-siap untuk ke kantor ya, ke sekolah, cuman sekolahnya kan lagi libur nih teman pre 2. Sekolah lagi libur, jadi mungkin kamu bisa menikmati hari-hari libur kamu teman pre 2 dengan tidur lebih lama. It's okay banget teman pre 2, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu yang kerja ya udah semangat aja ya. Ya kalau misalkan bangunnya kepakian banget ya, jangan lupa untuk diisi dengan olahraga dikit. Karena kalau nggak olahraga, waduh, makin lama tuh badan makin mulai kerasa nggak enak, tiba-tiba lutut nyeri ya. Tapi ngomongin lutut nyeri itu kan sering dianggap sebagai hal yang wajar gitu ya teman pre 2. Mungkin kita mikirnya ya udah sakit aja gitu, nyeri aja, terutama seiring dengan bertambahnya usia ya. Padahal kalau misalkan rasa nyeri itu muncul terus-terusan sampai dengan mengganggu aktivitas sehari-hari, nah kondisi ini tuh bisa menjadi tanda osteoartritis teman pre 2. Nah, ini salah satu penyakit sendi yang paling banyak dialami oleh orang-orang. Nah, jadi dari Cleveland Clinic ya mengatakan bahwa osteoartritis itu dia ya. Ini adalah salah satu penyakit degeneratif ya teman pre 2 yang terjadi ketika tulang rawan pada sendi itu mengalami kerusakan atau penipisan. Nah, padahal tulang rawan tuh berfungsi sebagai bantuan yang mungkin atau yang memungkinkan tulang tuh bergerak dengan mulus tanpa saling bergesekan. Nah, jadi saat bantalan tersebut rusak, nah gesekan antar tulang tuh akan memicu nyeri, peradangan sampai dengan kekakuan pada sendi. Nah, lutut tuh akan menjadi bagian dari tubuh yang paling sering terkena osteoartritis ya, karena harus menopang berat badan setiap hari ketika kamu berdiri, jalan, berlari sampai dengan menaiki tangga. Teman pre 2 itu salah satu tempat yang benar-benar dia bekerja keras lah di situ. Nah, jadi gejala munculnya tuh bertahap juga teman pre 2 ya. Jadi osteoartritis ini tuh umumnya berkembang secara perlahan. Jadi pada tahap awal sebagian orang tuh bahkan belum merasakan keluhan apapun ya, walaupun kerusakannya tulang rawan tuh sudah mulai terjadi, tapi kayak nggak langsung gitu ya, dia perlahan-lahan. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, nah kamu mulai merasakan nyeri pada lutut, terutama ketika jalan ya, berdiri lama atau juga menaiki tangga teman pre 2. Nah, lutut kamu tuh juga akan terasa kaku ketika bangun tidur atau juga duduk dalam waktu yang lama teman pre 2. Nah, jadi selain nyeri ya, ada beberapa gejala lainnya, yaitu lutut bengkak, munculnya bunyi berderak atau juga bergesekan ya saat digerakkan, dan sendi terasa goyah. Nah, itu harus banget untuk diperhatikan teman pre 2. Nah, terus ini buat kamu yang mungkin masih menganggap itu kayak udahlah ya, itu nanti juga bakal hilang sendiri. Nah, hati-hati ya teman pre 2, gak selalu, gak semuanya ya, semuanya bisa langsung hilang, bisa langsung berhenti gitu, bisa langsung sembuh gitu, enggak teman pre 2. Butuh proses, butuh waktu yang cukup lama untuk penyembuhan itu. Jadi emang benar-benar harus bisa sabar ya. Dan yang paling penting, daripada kamu mengobati, ya udah lebih baik dicegah dari sekarang teman pre 2.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Pradue. Kita update-update dulu untuk informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Justia pagi hari ini sebagai perkirawan yang akan melaporkan langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate untuk perkiraan cuaca di wilayah Maluku Utara. Kak Justia, silakan laporannya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Kamis 2 Juli 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Gane, Bidi dan sekitarnya, dan pada siang sore hari umumnya secara berawan dengan potensi hujan dengan di wilayah Morotai, Muaba, Bule, Weda Petani, Gane Bacan, Obi, dan sekitarnya. Untuk arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam, suhu udara berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang Sir Richard perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya peningkatan ketinggian angin di wilayah Maluku Utara. Dan himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat kembali bertugas Kak Justia ya untuk hari ini ya. Semoga aja bisa menjadi acuan ya, yes, betul seperti yang dikatakan tadi ya. Semoga bisa menjadi acuan untuk teman Pradue dalam menjalankan aktivitas di hari ini, hari Kamis ya. Biasanya orang-orang selalu ibu-ibu kalau update status Kamis manis, Kamis manis. Nah, itu tuh hari ini nih. Hari Kamis yang sangat manis ya. Semoga hari-hari kamu juga hari ini khususnya ya bisa berjalan dengan lancar, selalu diberkahi apapun yang kamu lakukan ya teman Pradue. Kita ada Pradue update setelah ini teman Pradue, dan pastiin kamu stay tune and enjoy buat dengerin Pradue FM Ternate ya. Kita update-update dulu informasi-informasi pagi hari ini, dan nantinya di pukul 9 juga masih ada ngopi, kita bakal ngopi-ngopi yang seru-seru lagi tentunya. Jadi teman Pradue, stay tune aja di Pradue FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa ini berencana untuk menunjuk platform e-commerce ya dalam negeri sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPh. Dan ini tertuang dalam pasal 2 atas 22 ya atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang akan mulai berlaku pada 2026 ya. Nah, katanya sih kebijakan ini tuh disebut bukan pajak baru melainkan perubahan mekanisme teman perdua di mana pengumutan pajak yang sebelumnya itu dilakukan secara mandiri oleh pedagang online dan akan dialihkan melalui marketplace teman perdua. Nah, pemerintah menyebutkan kalau langkah ini tuh bertujuan untuk bisa menciptakan sistem yang lebih sederhana ya. Transparan dan juga seimbang nih antara pedagang online dan juga offline. Iya, jadi mikirnya ya masa pedagang offline bayar pajak pedagang online yang enggak gitu. Jadi kayak mau disamaratain. Nah, sekaligus ini bisa memperkuat ekonomi digital ya. Walaupun begitu, UMKM orang pribadi dengan omset di bawah 500 juta per tahun itu tetap dikecualikan ya dari pemungutan pajak dalam skema ini, teman perdua. Selain itu, kayak 500 juta itu tidak wajib ya bayar pajak, tapi kalau udah 500 juta ke atas ya itu wajib bayar pajak teman perdua. Ada pemungutan pajak dalam skema tersebut ya. Yaitu dia ya kalau misalkan kamu penjual online ya. Nah, jadi mungkin bisa dicari-cari tahu dulu deh teman perdua, jangan sampai tiba-tiba harga atau tiba-tiba ditagih ada pajak. Nah, baru kamu kaget. Nah, jadi dari sekarang bisa dicari tahu deh teman perdua ya.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Kita update-update lagi ya, di mana cuaca panas ekstrim di Eropa ini terjadi karena gangguan aliran jet stream ya, yang membuat udara panas di atas 40 derajat Celcius ya, dan terjebak di situ gitu loh ya. Suhu udaranya tuh terjebak di situ-situ aja, pokoknya dia enggak turun-turun tuh ya. Nah, jadi di satu wilayah dan juga tidak bergerak seperti biasanya, teman Pro 2. Kondisi ini tuh menciptakan gelombang panas berkepanjangan dan juga pola serupa tuh secara lokal, yang dimana ini juga bisa terjadi di Indonesia, teman Pro 2, terutama pada pukul 11 sampai dengan pukul 15 ya. Kayak coba deh beberapa hari belakangan ini kamu perhatiin ya cuaca, atau mungkin dari hari ini deh kamu perhatiin cuaca, dari pukul 11 tuh udah mulai panas banget sampai di pukul 3, bahkan di pukul 4 sore, pukul 5 kemarin juga mataharinya masih wow, masih menguat banget gak tuh. Nah, jadi apa ya, untuk mengukur dampaknya terhadap tubuh manusia digunakan indeks wet blood globe temperature atau juga heat stress index, yang di mana ini memperhitungkan radiasi matahari, suhu udara, kelembapan dan juga kecepatan angin. Nah, jadi berdasarkan kajian dari BRIN ya, tingkat heat stress tinggi hingga ekstrim di Indonesia ini sudah terjadi sejak El Nino tahun 2019, teman Pre 2. Kamu ingat gak sih yang di tahun lalu terus kayak cuaca memang panas banget sampai akhirnya ada tren di mana orang tuh keluar rumah pakai ini, nempelin apa sih kayak bye-bye fever gitu ya, tempelinnya di belakang leher ya, terus di area-area yang gampang banget kena panas gitu, teman berdua. Nah, jadi apa ya, ini kembali terpantau meningkat pada periode tertentu ya, di Juli sampai dengan Oktober 2026 di wilayah dataran Indonesia, teman Pre 2. Seperti yang udah diinformasikan oleh BMKG juga, kalau kemarin ketika Mei Juni itu tuh masuk di masa transisi, teman Pre 2. Jadi kayak kadang masih hujan, kadang panas, tapi ini sekarang tuh benar-benar panas terus ya, teman Pre 2, dan diperkirakan akan seperti ini sampai di bulan Oktober, teman Pro 2. Wadidaw, kebayang gak sih panasnya sepanas apa? Panasnya panas banget. Jadi ingat, teman Pro 2, harus banyak-banyakin minum air putih biar gak dehidrasi ya. Jangan kalau cuaca panas kamu langsung minum minuman member soda gitu, jangan sih, tidak disaranin, teman Pro 2 ya. Minum air putih dan dihajurkan sih air yang dengan suhu ruang ya, jangan langsung yang air es atau air dingin atau air panas gitu, jangan, teman Pro 2, tidak disarankan kalau itu ya.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Hari-harinya kayaknya sendu banget ya teman berdua, tapi kayaknya agak sedikit longgar nih ibu-ibu ya, karena anak-anak lagi pada libur, jadi nggak terlalu hektik banget ketika pagi harus bikin sarapan, harus nganterin anak, harus ini, harus itu. Waduh, banyak banget. Tapi sekarang nih aku ngelihat kayak di Ternate lagi rame banget sama ini pendaftaran anak sekolah baik SMP maupun SMA ya teman berdua, karena yaitu tadi ada zonasi, terus masuk dengan jalur prestasi apa segala macam. Terus kayak bilangnya sekarang masuk sekolah harus pakai orang dalam. Aduh, gimana nih? Gimana nih? Pusing juga ya, teman berdua. Aku aja yang anaknya belum belum sekolah, aku udah yang sekarang aja pusing ini, apalagi nanti gitu kan. Waduh, nggak tahu deh. Aduh, ya yang penting kita semuanya dikasih umur yang panjang aja gitu ya, teman berdua. Amin, amin, amin. Semoga. Oke deh teman berdua, kita update-update lagi dengan ini ya, informasi-informasi menarik pagi hari ini. Kamu tahu gak sih kalau dari Kementerian ESDM itu menyiapkan CNG merah ya, merah putih 3 kg sebagai alternatif LPG 3 kilo ya. Jadi ada sebanyak 15 tabung prototipe dari Cina itu akan diuji coba di Lemigas pada Juli atau di bulan ini ya. Dan pemerintah bilang kalau harga jualnya tuh akan setara dengan LPG 3 kilo dan juga akan beroperasi berpotensi mengurangi subsidi energi sampai dengan 30%. Nah, kalau misalkan hasil uji coba itu berhasil, distribusinya tuh akan dilakukan bertahap ya, mulai dari kota-kota besar yang punya akses jaringan pipa gas ya teman berdua. Jadi dia hampir sama gitu ya. Isinya sama 3 kilo tapi tabungnya kayak beda banget gitu. Kalau ini kan kayak tabung bulat gitu. Ini agak, dia agak tinggi gitu. Dia kayak mirip-mirip tabung 5 kilo cuman yang versi mininya. Terus warna merah putih gitu loh teman berdua. tapi kenapa ya? Kenapa gitu ya? Dari pemerintah ya membuat ini, mungkin ini adalah yang non subsidi atau gimana, karena kan yang hijau hijau itu kan yang subsidi ya teman berdua. Jadi masih belum ada updatean lagi ya teman berdua, jadi nantinya kita akan pantau-pantau lagi deh teman berdua ya.

Teman Pro 2, kita masih ada di Pro 2 Update pagi hari ini. Dan update-update lagi datang dari kabar-kabar yang lagi ramai, teman Pro 2, di mana sekarang lagi musim Piala Dunia. Dan menurut perusahaan jasa keuangan Macquarie, ya, Piala Dunia FIFA 2026 itu diperkirakan menjadi ajang taruhan terbesar sepanjang masa, ya. Bukan sepanjang masa, sepanjang sejarah, teman Pro 2, di mana dinilai taruhan global diproyeksikan mencapai 50 miliar US dollar atau sekitar 885 triliun, ya. Itu naik 42,86% dibandingkan dengan Piala Dunia tahun 2022. Nah, kenaikan ini itu dipengaruhi mungkin karena bertambahnya peserta menjadi 48 tim dan juga jumlah pertandingan tuh menjadi 104 laga gitu. Tapi sejumlah pihak juga mengingatkan, ya, resiko kecanduan judi dan juga masalah keuangan yang bisa meningkatkan bisa meningkat selama turnamen ini berlangsung, teman Pro 2. Waduh, bahaya nih. Ya, mungkin teman Pro 2, kalau kita di sini kan mungkin taruhannya aku nggak tahu, ya, cuman lebih banyak kalau kalah taruhan ya udah berarti langsung tuh berenang pantai Pulau Jawa langsung kalau di Ternate. Nggak tahu ya kalau di tempat-tempat lain mungkin judinya pakai uang. Aduh, astagfirullahalazim, hey, berdosa ya. Tapi ya namanya judi pinjol kayak gitu ya, itu emang benar-benar nggak bisa bertahan sih, teman Pro 2. Kamu nggak bakal untung ya dari perjudian, nggak bisa kaya dari judi, dari pinjol-pinjol gitu, nggak akan sih, teman Pro 2. Jadi ya kalau mau judi-judi, mau nanam-tanam uang apa segala macam gitu, kayaknya harus mikir-mikir, bukan mikir sekali dua kali ya, mikir beribu-ribu kali, teman Pro 2, karena emang benar-benar akan sangat-sangatlah jauh gitu ya. Sangat jauh dari ekspektasi kamu. Mungkin sekali dua kali oke tuh dikasih tuh, ya gak, jadi kita kasih dulu nih biar ketagihan gitu kan. Nah pas kamu udah ketagihan ya, nah baru tuh dia gagal-gagalin ya. Sama kayak aku lagi nonton film ini kan, Cici Listen, teman Pro 2. Itu film Korea, series sih, teman Pro 2, ya. Jadi kayak ada satu lembaga gitu yang mereka tuh menindak anak-anak yang memang anak-anak nakal, anak-anak yang kurang ajar di sekolah, ataupun guru-guru yang memang tidak adil, atau guru-guru yang memang agak-agak berbeza gitu ya. Ya nggak apa-apa, soalnya pak harus uang gitu, demi untuk naik pangkat lah apa segala macam kayak gitu. Nah salah satu episodenya tuh kayak gitu, ada siswa-siswi yang kayak kecanduan judi online gitu ya, terus kayak kalau dia udah mulai kecanduan terus kayak kan ada linknya gitu kan, diklik udah tuh muncul main dapat uang, udah mulai ketagihan, dia pasang lagi udah nggak bisa ya, udah kalah terus. Nah akhirnya diarahin lah untuk pinjaman online gitu ya, mending pinjam duit di sini saja, nanti kalau misalkan kamu dapat ya bisa langsung dikembalikan atau apa segala macam. Nah dia pinjam, dia gagal, dia nggak dapat, dia nggak menang, dipinjam lagi, pinjam lagi sampai berbunga sampai banyak. Nah baru tuh orang tua dari si anak-anak yang main judol ini tuh ditagih gitu ya. Nah sampai akhirnya kayak dari badan tersebut ya, itu mereka cari tahu siapa nih kaki tangan dari orang ini, dicari-cari sampai dapat bosnya, diakhirilah ya, dihabisilah bosnya gitu ya, masuk penjara apa segala macem. Ternyata di atas bos masih ada bosnya lagi. Waduh, sulit banget ya. Ini emang benar-benar pusing deh ya untuk ngurusin hal-hal yang kayak gitu ya. Mending jangan dicoba, teman Pro 2, karena sekali coba ketagihan bakal mau terus. Jangan sampai deh, teman Pro 2 ya. Ya udah, kita masih ada Pro 2 update ya buat kamu, teman Pro 2 yang lagi berangkat kerja pagi hari ini. Semangat ya. Berangkat kerjanya pagi, pulangnya sampai malam. Waduh, bilang bosnya ya, itu kerja ya, apa kerja rodi? Itu kerja aja apa kerja rodi? Hacu nemenin kamu dari Salma Salsabil, teman Pro 2.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Update, teman Pro 2 masih dengan updatean-updatean lainnya ya untuk teman Pro 2 di pagi yang sangat menyala sekali mataharinya ya. Sangat menyala sekali teman Pro 2. Nah, gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak sekitar 20 Juni itu membawa dampak serius banget ya di sejumlah negara di dunia gitu. Nah, Prancis ini menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak setelah Public Health France itu melaporkan sekitar 1000 excess death atau juga kematian berlebihan selama periode heat wave ini ya, dengan mayoritas korban itu merupakan lansia, teman peraduan. Nah, otoritas setempat juga nyebutin kalau jumlah tersebut ini itu masih berpotensi bertambah seiring masuknya laporan dari berbagai rumah sakit dan juga fasilitas perawatan. Nah, jadi demi melindungi masyarakat ya, ribuan sekolah di berbagai wilayah Prancis ini juga sempat tutup ya akibat suhu yang menembus lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, dampak cuaca ekstrim ini tuh juga dirasain nih di negara-negara Eropa lainnya, kayak di Jerman ya. Suhu tinggi itu menyebabkan rel kereta mengalami deformasi ya, sehingga kayak mengganggu gitu layanan transportasi. Nah, sementara kebakaran hutan semakin meluas ya, dan Italia sendiri menghadapi penurunan drastis debit sungai PO ya, sungai Po yang mengganggu irigasi, pasokan air dan juga operasional pembangkit listrik di sana. Nah, di Spanyol, panas berkepanjangan itu meningkatkan resiko kebakaran hutan di berbagai wilayah, teman Pradua ya. Dari analisis World Weather Attribution ya, ini bilang kalau gelombang panas kali ini tuh benar-benar hampir mustahil terjadi tanpa pengaruh perubahan iklim akibat aktivitas manusia. Nah, jadi sekaligus menjadi peringatan nih bahwa cuaca ekstrim di Eropa tuh kini semakin sering dan semakin intens, teman Pro 2 ya. Jadi memang se-ekstrim itu sampai-sampai kayak dari yang baru ratusan orang meninggal, sekarang tuh udah ribuan ya, ribuan warga Prancis yang meninggal dunia akibat cuaca panas ekstrim di sana, karena setiap hari tuh ada aja laporan-laporan dan yang mendominasi adalah lansia, teman Pro 2. Semoga kita semuanya selalu dilindungi ya, teman Pro 2. Amin. Semoga diberikan selalu umur yang panjang, walaupun kita di sini juga cuacanya lumayan ekstrim juga ya, teman Pro 2. Ya 30 derajat itu kayak kita udah wah ngerasa panas banget, 32 kita udah panas banget, apalagi yang di sana yang 40 derajat. Oh my god. Ya emang enggak tinggi banget, teman Pro 2, setinggi itu sampai-sampai orang-orang pada bisa ya ini ya meninggal dunia, teman Pro 2. Kita doakan semoga kita semuanya selalu bisa disehatkan selalu. Amin, teman Pro 2. Masih akan ada updatean-updatean lainnya, masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Hey, kamu. 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM Ternate, teman Pro 2. Dan kita ada di Pro 2 Update, kembali update-update. Nah, kamu udah update juga belum nih nama atau username kamu di WhatsApp? Nah, aku sih udah ya. Aku sih udah kemarin. Jadi, sekarang WhatsApp tuh udah bisa ya, kalau misalkan kadang-kadang kan orang tuh selalu mau nomor WhatsApp kamu dong berapa gitu kan. Kadang-kadang tuh ada yang kita nyaman ya dengan kasih langsung nomor kita, ada juga yang kayak gak nyaman gitu. Apalagi kalau misalkan tergabung dalam satu grup yang banyak orang banget, yang random banget, terus kayak nomor kita juga terpampang nyata di situ, itu kayak benar-benar gak nyaman banget, teman berdua. Nah, dan sekarang sudah ada fitur baru ya dari Meta, khususnya di WhatsApp ya, teman berdua. Sekarang kamu tuh udah bisa bikin username, teman berdua. Dan entah itu mau bikin nama sendiri atau mau ditautkan langsung dengan kayak nama Instagram kamu atau nama Facebook kamu gitu kan, boleh-boleh banget ya. Jadi kemarin aku udah coba dan bikin gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti orang mau minta WhatsAppku, aku kayaknya gak akan kasih nomor. Jadi aku hanya kasih username aku aja gitu, karena menurutku nomor tuh privasi, seperti itu, teman berdua. Jadi kalau misalkan teman berdua yang belum coba ya, coba dulu deh ya, bikin dulu username-nya ya. Dan kalau misalkan ada yang minta nomor WA kamu ya, terserah sih kalau misalkan mau kasih nomor WhatsApp boleh, tapi kalau misalkan kamu orangnya memang yang privacy, nggak terlalu mau mau kasih nomor ke orang random, ya udah kasih username kamu aja, udah langsung bisa di add, terus bisa berteman deh, teman berdua. Lama-lama Instagram udah kayak ini ya, Instagram lama-lama WhatsApp udah kayak Instagram nih, teman berdua. Waduh. Tapi seru sih, ini adalah salah satu fitur yang aku udah tunggu-tunggu banget ya, karena memang ya itu dia, kita masuk ke grup apa segala macam pakai nomor orang yang kita kenal, ya tiba-tiba udah ada yang ngubungin lagi nomor baru. Aduh, ampun deh. Jadi itu dia ya, coba deh kalau kamu yang belum pernah cobain ya, boleh dicoba dulu, teman-teman dua ya, karena aku udah coba dan berhasil. Silakan dicoba, teman-teman dua.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Pertamina resmi menurunkan harga beberapa BBM non-subsidi mulai di tanggal 1 Juli 2026 kemarin ya, Teman Pro 2. Nah, untuk wilayah Jabodetabek, harga Pertamax Turbo kini itu turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Kemudian Dexlite itu juga turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Sementara Pertamina Dex itu turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liternya, Teman Pro 2. Nah, katanya sih untuk penurunan kali ini tuh hanya berlaku untuk Pertamax Turbo dan juga dua jenis solar non-subsidi tersebut ya, sementara untuk BBM lainnya belum mengalami perubahan. Dan harga Pertamina harga Pertamax tuh masih tetap di Rp16.250 per liter ya. Kemudian Pertamax Green itu di Rp17.000 per liter. Pertalite Rp10.000, tidak ada kenaikan kemarin, tetap dengan harga Rp10.000. Dan juga biosolar itu tetap di Rp6.800 per liternya. Sebelumnya harga Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex sempat naik ya di 10 Juni lalu setelah harga minyak dunia itu melonjak akibat konflik di Timur Tengah, Teman Pro 2, Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Nah, jadi saat itu pemerintah menyesuaikan harga BBM non subsidi setelah sebelumnya sempat mempertahankan harga selama beberapa bulan, Teman Pro 2. Nah, jadi mulai 1 Juli kemarin ya, harga ketiga produk tersebut ini kembali disesuaikan mengikuti formula harga BBM non-subsidi ya, Teman Pro 2, yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi ke depannya harga BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan juga Pertamina Dex memang bisa naik atau juga bisa turun tergantung perkembangan harga minyak dunia dan juga faktor lainnya. Ini, Teman Pro 2, yang dimana ini juga bisa menjadi di acuan ini ya, perhitungan Teman Pro 2 ya. Kalau misalkan minyak dunianya naik ya atau mungkin langka, itu pasti dinaikin harganya ya. Pastinya kita di sini juga ikutan tuh naik juga harganya. Tapi kalau di sana lagi banyak dan turun harga ya, berarti di sini juga ngikutin, bisa turun juga sama kayak yang sekarang nih lagi turun, karena walaupun gak turun-turun amat ya, turunnya mungkin ya adalah ya 3.000, 2.000 tuh ada turunnya. Tapi itu udah bersyukur juga sih, Teman Pro 2 ya. Dulu aku kan di kendaraanku pakai Pertamax, motorku pakai Pertamax ya, Teman Pro 2. Kemarin tuh kayak 50.000 atau 55.000, 60.000 udah full tank kalau misalkan kosong banget ya. Sekarang tuh kayaknya emang harus di 65.000 ya baru bisa full tank sekarang, Teman Pro 2. Kemarin aku coba kan ngisi dan dapat di 65.000, sekitar itulah ya, Teman Pro 2. 65 sampai 70 lah, bisa sekitaran itu, Teman Pro 2 ya. Itulah ya, kita bersyukur aja. Tapi ngelihat sekarang orang-orang di Indonesia Barat lagi pada demo soal BBM yang naik, kita di Indonesia Timur ya. Kita di Indonesia Timur lagi konvoi, lagi pawai ya. Kita di sini lagi pawai buat ngabisin bensin, Teman Pro 2. Aduh, tapi itulah Indonesia Timur ya, Teman Pro 2. Emang pantas ya kalau misalkan kita di sini selalu dijuluki sebagai atau selalu dapat predikat sebagai kota atau provinsi terbahagia di Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

kamu. Teman terbaik kamu. Produla. Teman Produla, sudah waktunya kamu dengerin ngopi, ngobrol pagi di Produla.